aja nih kira-kira tahun peradua ya. Atau mungkin nanti kamu bakal merayakan dengan hari-hari yang mana aja mungkin tahun peradua. Ada peringatan spesial apa nih hari ini? So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di RRI Peradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

Balik lagi di 105,5 FM Pro2. RRI Surya lihat teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro2, kita masih di musik dan juga informasi, tapi dengan topik yang berbeda nih ya. Jadi kali ini kita bakal bahas tanggal 1 September 2026 diperingati sebagai hari apa aja. Tapi sebelum itu teman Pro2, Vinka pengen ngucapin dulu nih buat kamu yang lagi ulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun nih teman Pro2. Semoga apapun yang kamu semogakan, yang kamu doakan, segera terrealisasikan, segera jadi kenyataan nih teman Pro2 ya. Amin nih teman Pro2. Tapi kayaknya hari ini tuh ada yang lagi spesial ya. Tanggal muda tuh gajian gak sih? Pokoknya selamat nih buat kamu yang lagi menikmati gajinya hari ini, atau mungkin yang gajian hari ini. Pokoknya semangat deh supaya bisa cukup ya sampai 30 hari ke depan. Oke deh kalau gitu teman Pro2, langsung aja nih ya. Yang mana ternyata hari ini tanggal 1 September 2026 tuh jatuh di hari Selasa nih teman Pro2. Ternyata ada hari Polwan se-Indonesia. Baru pengen hibur sedunia, ternyata cuma satu Indonesia maksudnya teman Pro2 ya. Jadi dijuluki atau diperingati sebagai hari polisi wanita di Indonesia. Yang kalau dikutip dari situs resmi Museum Polri, background pembentukan Polwan itu berawal dari kebutuhan praktis di lapangan nih teman Pro2. Jadi di awal tahun 1948, aparat kepolisian tuh menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, terus juga tersangka ataupun saksi perempuan, khususnya dalam pemeriksaan fisik nih teman Pro2. Sehingga kondisi itu membuat polisi tuh sering banget minta bantuan istri anggota polisi sampai pegawai sipil perempuan untuk membantu proses pemeriksaan nih. Tapi solusi itu ternyata dinilai belum ideal ternyata, karena keterbatasan pelatihan dan juga kewenangan nih teman Pro2. Terus gimana lagi nih kira-kira cerita dari Hari Polwan Indonesia yang diperingati hari ini yang bakal Vika bagi nantinya di ruang dengar kamu sampai pukul 8 nanti teman Pro2. So buat kamu jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
3: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RDS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Nah, jadi teman Pradua karena situasi tadi ya, kemudian mendorong organisasi wanita dan juga organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi itu mengajukan usulan kepada pemerintah supaya dibikin bahwa perempuan itu dilibatkan secara resmi dan pendidikan kepolisian guna untuk menangani persoalan itu secara profesional nih teman Pradua. Jadi akhirnya usulan ini direalisasikan dengan diterimanya 6 siswa wanita pertama di 1 September

1948. Jadi ke enam perempuan itu menjadi pelopor pahlawan di Indonesia atau memperdua itu tadi. Terus juga dari itu keberadaan polwan itu terus berkembang dan juga menjadi bagian penting dalam institusi kepolisian. Siapa nih yang dulu cita-citanya pengen jadi polwan atau mungkin sampai sekarang tuh masih berkeinginan untuk menjadi polwan? Semangat itu memperdua ya untuk mengejar cita-citanya. Terus juga yang terakhir itu ada peringatan hari penulisan surat sedunia nih itu memperdua. Terus juga kenapa sih masih relevan dengan surat ya, ternyata terdengar, walaupun terdengarnya kutu kuno, tapi di tengah era digital ini punya makna historis yang mendalam ternyata itu memperdua. Jadi sebelum berkembangnya teknologi komunikasi modern kayak pesan instan ataupun media sosial sekarang, surat itu adalah sarana utama untuk berkomunikasi jarak jauh itu memperdua. Ya kalau menurut kamu itu memperdua, pandangan kamu tentang surat itu gimana? Tapi sebenarnya sekarang pun kita masih bersurat ya, tapi bedanya online aja gitu. Oke, dan teman berdua itu tadi untuk peringatan di tanggal 1 September 2026. Gak berasa nih, sekarang udah menunjukkan pukul 7 lewat 57 alias udah pukul 8 kurang 3 menit teman berdua. Abis ini kita masih di Spada tentunya dengan topik, dengan segmen yang berbeda. Habis ini kita bakal masuk ke segmen My Idol tentunya bersih barengan sama aku Vinka di ruang dengar kamu sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana sambil kita dengerin dari Taylor Swift nih dengan Miss Americana and the Heartbreak Prince.

0: Coy.
1: Masih di 105,5 FM Pradua, RRSU yang lihat teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pradua, kali ini kita di segmen My Idol nih ya. Kita bakal bahas nih sosok wanita cantik teman Pradua yang baru aja melahirkan bayi kembar nih ya. Terus juga dia itu seorang influencer nih teman Pradua. Kalau kamu nebak Nanda Arshinta, betul nih teman Pradua ya. Kita bakal bahas profilnya, karirnya, dan juga fakta beauty influencernya nih teman Pradua. Sekaligus dia tuh sering banget disapa sama Mamina ya. Anaknya tuh Nedlin tuh imut banget, gemesin banget teman Pradua. Siapa yang ngeliat juga Ned itu kayak duplikatnya Mamina banget ya. Selamat tapi ya buat Nedlin udah jadi kakak nih. Dia jadi kakak langsung adiknya kembar tuh teman Pradua, langsung kembar nih ya. Oke deh kalau gitu kira-kira kita bakal ngomongin apa aja nih dari seorang Nanda Arshinta nih, langsung aja teman Pradua ya. Kalau kamu kenal dia di mulai tahun-tahun 2015-an gitu teman Pradua, yang udah aktif bikin konten-konten beauty di YouTube dan juga Instagram nih. Jadi dia tuh suka ngebahas konten make up, skincare, sama lifestyle di media sosial nih ya. Mulai dari tutorial make up, siapa yang pernah ngikutin. Terus juga review produk kecantikan sama konten gaya hidupnya teman Pradua. Ternyata Nanda tuh berhasil banget bangun personal branding dia yang besar banget nih teman Pradua ya. Ternyata perempuan kelahiran Palembang ini di 31 Maret 1998 punya nama lengkap Nanda Arshinta Marshallian Hermiandi nih teman Pradua. Ternyata itu nama panjangnya, cukup panjang ya. Jadi dia tuh mulai bikin konten dari tutorial make up, dari yang mudah banget untuk diikutin. Tapi semudah-mudahnya tutorial make up kayak ngerasa kok susah banget gitu teman Pradua ya. Mulai dari makeup natural sampai glam look nih. Jadi kayaknya para Gen Z nih ya kenal banget nih sama yang namanya Nanda Arshinta di teman Pradua. Terus lanjut lagi ada dia tuh sering banget nge-review skincare nih teman Pradua. Jadi dia tuh benar-benar hardness review lah teman Pradua ya. Selain konten-kontennya tuh yang beauty, dia juga sering banget bagiin vlog kehidupan sehari-hari, kayak liburan mereka, kayak keren banget ya. Kayak bener-bener hidupnya Nanda tuh kayak impian semua orang. Tapi kita gak pernah tahu teman Pradua apa yang udah dilalui sama Mamina ya. Kita cuma ngeliat bagian yang enaknya aja gitu kan. Habis ini kita bakal bahas kehidupan pribadi, terus juga fakta-fakta menariknya nih teman Pradua. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di RRI Pradua, sungai lihat teman terbaik kamu.

Woo!

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Balik lagi di 105,5 FM per 2 RRS Mengelia, teman terbaik kamu. Selanjutnya fakta menarik dari Nanda Arsyinta di teman per 2. Di tahun 2014 tuh Nanda sempat bergabung di salah satu tim cheerleader ya, dan juga suksesnya untuk meraih gelar runner up 1 dalam ajang DA Team National Cheerleading Championship 2014 teman per 2. Terus juga Nanda ini mengaku bahwa suaminya saat ini Ardia TH ya adalah cinta pertamanya. Jadi mereka tuh pertama kali ketemu di bangku SMP, terus ternyata mereka balikan lagi tapi untuk menikah teman berdua. Terus di tahun 2008 juga Nanda tuh pernah terpilih sebagai salah satu peserta konferensi anak yang diselenggarakan oleh majalah Bobo nih. Jadi dari kecil pun dia udah produktif ternyata teman berdua. Terus juga fakta menarik berikutnya, Nanda tuh ketika menikah ya di tahun 2021 lalu, dia tuh mengundang salah satu penyanyi favoritnya Rosa nih teman berdua. Bahkan ketika dia gender reveal bayi kembarnya, dia ngundang Mahalini bukan sih? Correct me if I'm wrong, tapi teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, kira-kira kalau menurut kamu nih fakta-fakta menarik apa lagi yang kamu tahu dari seorang Nanda Arsyinta? Buat kamu yang pengen gabung boleh ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sebelum kita lanjut nih ngomongin Nanda Arsyinta, kita bakal dengerin dulu lagu dari Blackpink.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
2: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Lihat Teman Terbaik Kamu. Lanjut ya, fakta menarik berikutnya dari Nanda Arsyinta, ini teman Pro 2. Ternyata dia tuh pernah bilang kalau dia sama suaminya sering banget ngerayain anniversary ya, setiap bulan nih, tepatnya di tanggal 30. Kalau kita tinggal 30 kayaknya gajian ya teman Pro 2. Jadi perayaan itu memang sering banget dilakuin sama suaminya dengan ngasih buket bunga ke Nanda Arsyinta sampai bikin romantic dinner nih teman Pro 2. Kita kapan ya? Soon mungkin. Tapi memang sih teman Pro 2, karena setiap akhir bulan tuh kan lewat nih konten-konten mereka kayak ngasih bunga, terus juga makan malam, terus sambil ada yang komen katanya, oh kalau mereka udah posting itu udah tanda-tanda akhir bulan nih. Emang kocak ya kadang teman Pro 2 netizen Indonesia ini. Tapi congrats ya buat Nanda Arsyinta sekali lagi atas kelahiran bayi kembarnya nih. Kalau gak salah kembarnya tuh cowok-cewek ya teman Pro 2. Waduh, jadi udah nambah member baru nih, udah berlima sekarang teman Pro 2 ya. Terus juga nih teman Pro 2, kalau menurut kamu nih, kamu yang udah ngikutin sosok Nanda Arsyinta ini, gimana pandangan kamu teman Pro 2? Boleh dong yang pengen gabung, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sambil kita dengerin lagu dari The Changshooters dengan Raharja.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Semelia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk sepadanya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke segmen sepada prioritas nasional ya. Jadi kita di segmen moderasi beragama nih teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal bahas sembahyang rebut di Pangkal Pinang tuh jadi simbol toleransi antar etnis nih ya. Jadi tanggal 25 Agustus kemarin itu kan Maulid Nabi. Nah, terus di tanggal 27-nya tuh ada sembahyang orang Tionghoa, itu disebut sembahyang rebut atau bahasa Indonesia tuh Ghost Festival nih katanya teman Pro 2. Dan itu tuh menjadi simbol toleransi antar etnis. Jadi kita bakal bahas, dan tentunya buat kamu yang penasaran atau mungkin udah lewat juga ya beberapa konten kreator di FYP atau mungkin di media sosial kamu nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bergabung, yang pengen chit-chat tentang sembahyang rebut ya, mungkin pendapat kamu punya pendapat sendiri atau bahkan kamu ikutan nih kemarin teman Pro 2 ya sembahyang rebutnya, boleh nih bergabung aja teman Pro 2 di ruang dengar kita untuk WA-nya 0812 77 22 1055.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRN Sumelia, teman terbaik kamu. Tradisi sembahyang rebut atau Cit Niat Pan ya, kembali digelar masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung nih. Ritual tahunan itu berlangsung di Klenteng Bongfa Pakung pada Jumat ya, 28 Agustus 2026 malam. Tradisi sembahyang rebut digelar setiap pertengahan bulan ke-7 atau tanggal 15 berdasarkan kalender Cina. Gimana kalendernya, enggak tahu ya teman Pradua. Kita tanyain aja ke orang Cina nanti ya, untuk hitungannya atau mungkin untuk kalendernya. Perayaan itu di lestarikan oleh budaya masyarakat Tionghoa yang telah berlangsung selama ratusan tahun nih teman Pradua. Terus juga pengurus Klenteng Bong Fak Pakung Akyong itu mengatakan sembahyang rebut merupakan ritual untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar masyarakat diberikan kebaikan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari nih teman Pradua ya. Terus juga puncak perayaan Cit Niat Pan ini berlangsung tepat pada pukul 12 malam nih. Pada momen itu masyarakat yang udah berkumpul memperebutkan berbagai makanan pokok dan juga hasil bumi yang sebelumnya udah disiapin sama panitia. Hakyong juga menuturkan bahwa tradisi sembahyang rebut ini di Pangkal Pinang gak cuman menarik perhatian masyarakat Tionghoa tapi juga warga Melayu dan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis turut menyaksikan jalannya ritual itu. Tapi benar sih teman Pradua, karena kayak kita tuh penasaran gak sih ya, kayak oh ternyata ini loh tradisi, apa namanya, tradisi kepercayaan Tionghoa teman Pradua. Bahkan Akyong juga menjelaskan bahwa tradisi Cit Niat Pan ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Karena itu generasi muda juga diharapkan terus menjaga dan melestarikan tradisi ini supaya gak hilang di tengah perkembangan zaman. Itu mau Pradua ya. Setuju sih itu mau Pradua, karena ini juga salah satu tradisi ya, atau mungkin acara keagamaan yang menjadi simbol dari toleransi antara etnis di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ibu.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Jadi itu tadi teman Pro 2 untuk tradisi semua yang rebut ya, atau cinyet pan nih teman Pro 2. Correct me if I'm wrong by the way. Jadi itu tadi untuk moderasi beragama kita di hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Buat kamu yang udah beraktivitas di hari Selasanya, semangat beraktivitas di teman Pro 2. Jangan lupa sarapan atau bagi kamu tim brunch ya. Gak berasa juga sebentar lagi udah mau pukul 10 nih teman Pro 2, setelah Finka nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, udah waktunya Finka pamit ya sekalian nih. Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama partneraku Happy untuk edisi santai siangnya. Buruan nih teman Pro 2, siapin lagu-lagu requestan kamu. Finka pamit, see you when I see you and have a

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

105,5 FM Pro 2 Radio Sinyal Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Teman Pro 2, ya gimana kabarnya hari ini? Di hari yang cerah seperti hati aku hari ini ya. Di Teman Pro 2 ya, terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Johor 2 Sungai Liat sedikit mendung dan berangin ya Teman Pro 2, jadi sepoi-sepoi tapi masih cerah juga nih. Dan kalian akan ditemani aku Happy sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita masuki segmen Request Indonesia Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangannya, bisa langsung aja ke nomor kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @rriprodua.singliat, atau Teman Pro 2 bisa juga cek live kita ya di @rriprodua.singliat. Oke, untuk itu, untuk buka segmen kali ini akan Happy hadirkan buat kalian lagu Bilal Indrajaya, Niscaya.

Kris. Ada yang menyebutnya Kiris, Kiris atau Oris. Padahal penyebutannya simpel, Kris. Kris yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan Kiris apalagi Kiris, tapi Kris.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menunjukkan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.

105.5 FM Pro 2 RRS Wilayah teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Headless Request Mancanegara. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau langsung aja ke live TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana, ngobrol-ngobrol asik, curhat juga boleh nih. Nah, kita mulai dulu informasi buat kamu nih di Pro 2 Headless Request Mancanegara. Chris Brown di Pro 2. Jadi

negatifnya. Namun akibat tanpa batas waktu nih nomor 2. So, kalau menurut kamu gimana nih? Agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Bagi nomor 2, kita akan hadirkan lagu-lagu lainnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu lebih hadirkan lagu buat kalian Chris Brown bersama Tyga. Thank you, Doa.

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Makanannya

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti kasih

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. RRI is walking. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry I missed your call. What's up?
6: What do you mean? Well, Beth has fever.
5: What?
6: Yeah.
5: How long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need the call that you know.
5: I gotta go.
7: Wait, what's wrong? I said I don't want to talk about it.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
3: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Oke, temen Pro 2 masih bersama Yapi. Dan kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Informasi buat kamu nih temen Pro 2, adegan tambahan yang mungkin muncul dalam Avengers Endgame in Core. Duh, penasaran gak sih? Dilansir dari CNN Indonesia, Avengers Endgame in Core dipastikan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum memasuki pertarungan kolosal baru Marvel Cinematic Universe atau MCU. Avengers Doomsday ya Tom Pro 2 pada Desember 2026. Sutradara Endgame Joe dan Antonio Russo mengonfirmasi hal tersebut setelah trailer Endgame in Core dirilis pada 25 Agustus 2026 sebelum filmnya tayang 25 September 2026. Dan lagi Tom Pro 2, Hollywood Reporter menyebutkan bahwa dengan durasi 185 menit, Endgame in Core mungkin bisa memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Aduh, penasaran banget ya kayaknya ya. Lagi Tom Pro 2, itu dia informasi pertama buat kamu. Dan masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, ada langsung ngeliat teman terbaik kamu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai teman terbaik kamu kan Pro 2 masih bersama Happy ya di Info Entertainment-nya. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit ya tentang Avenger gitu. Nah sekarang kita akan beralih ke Hayoung mundur dari The Trauma Code 2 imbas kontroversi keluarga nomor 2. Ada apa sih sebenarnya? Dan dilansir dari CNN Indonesia, aktris Hayoung memutuskan keluar dari proyek drama Korea The Trauma Code nih nomor 2. Dan The Trauma Code, Heroes on Call Season 2 setelah dirinya menjadi kontroversi terkait rekam jejak keluarganya yang pro-Jepang ya Tempura 2. Aktor yang memiliki nama asli An Ha-young ini berperan sebagai suster Cheon Jang-mi pada musim pertama dalam medis populer tersebut dan dijadwalkan untuk menjalani syuting musim kedua bersama rekan sesama aktor yaitu Ju Ji-hun dan Chu Yong-woo. Dan nomor 2 ya, mungkin banyak sekali pronunciation nama-nama mereka yang mungkin belum tepat ya. Jadi correct me if I'm wrong ya nomor 2. Dan kita lanjutkan kembali nih. An Ha-young sebelumnya tampil di acara Problem Child di House In-house di KBS2 nih Tompro 2. Dalam acara itu Ha-young bercerita 4 generasi keluarganya berpotensi sebagai dokter mulai dari kakek buyut, kakek ayah hingga kakak perempuannya. Nah Ha-young pun bilang nih kalau kakek buyutnya pernah belajar kedokteran di Jepang sebelum buka klinik bergaya barat di Hanyang, Seoul dan merawat Raja Gojong nih Tompro 2. Jadi setelah siaran acara tersebut selesai ya, spekulasi menyebar nih bahwa kakek buyut yang disebutkan Ha-young adalah dokter An Sang-woo. Jadi hal ini tuh kemudian dikonfirmasi oleh agensi Ha-young yaitu Beastus Entertainment. Setelah itu muncul juga catatan yang menunjukkan nama An Sang-woo ada dalam daftar anggota dewan Dan Jong Chin Mokyo atau organisasi pro Jepang pada 1916. Jadi hal ini tuh memicu kontroversi mengenai aktivitas sang kakek buyut selama periode penjajahan Jepang di Korea Selatan ya nomor 2. Dan pada Senin 10 Agustus, Beastus Entertainment merilis pernyataan resmi mengatakan tuduhan terkait dengan dugaan aktivitas pro-Jepang An Sang-woo tidak berdasar. Tapi sehari kemudian agensi tersebut meminta maaf. Dan nomor 2 ya, dalam pernyataan Beastus Entertainment juga mengatakan Ha-young merasa sangat sedih ketika kisah keluarganya tanpa disengaja menimbulkan kontroversi nih teman Pro 2 ya. Jadi kontroversi ini juga berbuntut panjang nih. Ah Sang-woo yang kemudian diketahui menjadi dokter di Pulau Sorokdo. Dan Sorokdo ini merupakan lokasi yang dikenal atas apa ya, kelamnya sejarah isolasi paksa dan eksperimen medis terhadap penderita kusta. Amarah publik makin tersulut usai terkuak klaim palsu dalam artikel opini tulisan ayah Ha-young pada 2002 lalu yang menyebut An sebagai pionir pendidikan medis modern. Sejumlah drama yang mestinya dijalani Ha-young seperti The Long Shot Trial pun menjadi sasaran kritik. Ha-young didesak mundur dari jajaran pemain. Bahkan pemerintah Korea Selatan berencana mengaktifkan kembali komisi investigasi aset kolaborator pro Jepang pada Desember 2026 dan membuka peluang penyelidikan hingga penyitaan kekayaan keluarga aktris Ha-young ini. Duh, lumayan mengerikan ya Tompro 2. Semoga semuanya cepat membaik. Oke, masih ada informasi lainnya ya sepertinya. Tapi gak kerasa ternyata berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, yang mana 10 menit lagi akan berakhir perjumpaan kita. Jadi untuk itu teman Pro 2 ya, Happy pamit dari ruang dengar kamu. Karena setelah ini nanti kalian akan ditemani Kak Rima selanjutnya. Untuk itu nomor 2, stay healthy ya, karena cuaca juga lagi agak kurang bagus gitu. Terlalu cerah ya, cerah yang terlalu cerah gitu. Jangan lupa minum air putih supaya tetap terhidrasi ya nomor 2.
Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Tumpang Pro 2 kita di serial otologi Black Mirror resmi kembali dengan musim ke-8 di mana Netflix mengkonfirmasi produksi Black Mirror season 8 telah mulai di Inggris pada musim panas 2026. Proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang di Netflix dan produksi terbaru kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan produser eksekutif. Brooker juga akan bekerja bersama Bishka Ki Eli sebagai kreator serial Miss Marvel dan keduanya terlibat dalam pengembangan cerita untuk musim terbaru Black Mirror. Salah satu lokasi syuting yang telah dikonfirmasi berada di Hope Cave House di mana hotel terletak di kawasan pesisir Hope Cave tersebut diubah namanya menjadi Sandcastle Hotel selama proses produksi. Tumpang Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

juga selamat siang menjelang sore. Udah sore aja tapi jam 3 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat di sore ceria bersama aku Rima sampai jam 8 malam ini di edisi 1 September 2026. Selamat memasuki di bulan September Tuan Broadway. Semoga harapanmu, keinginanmu, apa yang kau inginkan di bulan ini bisa terwujudkan ya Tuan Broadway. Yang juga bulan ini bulan yang penuh dengan warna-warni. Kenapa? Karena sebentar lagi tinggal belasan hari lagi menghitung hari untuk perayaan hari ulang tahun Radio Republik ke Indonesia yang ke-81 juga Tuan Broadway. Gak berasa ya, ternyata kita sudah 81 tahun hari ulang tahun RRI Tuan Broadway. Banyak banget bakal ada acara-acara yang di RRI Sungai Liat, terutama yang bakal ada gitu ya. Jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, sembako murah, pagelaran seni, pertunjukan, UMKM bazar, duh, bintang radio, uduh, banyak banget kan, ya kan? Jadi kamu harus ikutin deh ya Tuan Prodo untuk informasi lebih lengkapnya. Misalnya kamu mau gimana sih caranya untuk dapetin kupon jalan sehat, kamu tinggal lihat aja di Instagramnya RRI Sungai Liat Tuan Prodo ya. Dah, kita masih di aksi anak negeri sampai jam 4 sore, lanjut di jam 4 sampai jam 5 di sore ceria, jam 5 sampai jam 6 di musik, 5 sampai jam 6 di musik dan informasi ya, lanjut di jam 6 sampai jam 7 nanti kita mendengarkan pengajian, lanjut di jam 7 sampai jam 8 baru deh kita kasih kamu relay dari Pro 2 RRI Jakarta Music Live Chat nanti malam. Nah, aksi anak negeri, kita bakal ngebahas aksi-aksi anak negeri apa aja sih yang ada gitu ya Tuan Pro 2. Generasi-generasi muda punya prestasi apa aja sih? Penasaran? Sebelum aku kasih kamu informasinya, sebelumnya aku kasih satu lagu dulu deh yang mau lewat ya.

untuk place-nya biar ketemu di sore hari ini. Jangan tidur aja mulu kerjaanmu ya, tahu pro 2 dasar kamu. Ini kita punya aksi-aksi negeri di mana para siswa-siswi delegasi Indonesia dalam International Earth Science Olympiade itu membawa pulang belasan medali penghargaan dari Italia. Kompetisinya digelar di tanggal 27 Agustus kemarin di Turin dan mereka berhasil meraih 1 medali emas, 4 medali perak, 7 medali perunggu dan 3 penghargaan Young Reports Initiative. Nah, jadi siswa-siswi perwakilan Indonesia ini bersaing dengan 160 peserta dari 40 negara dalam kompetisi. Bahkan dalam salah satu pembina ya, Dr. Ihsan Ibrahim, di mana pada tahun ini 2026 maksudnya semua peserta yang mengikuti salah satu jenis perlombaan dinamakan Young Reporters Initiative merupakan kompetisi karya ilmiah. Jadi mereka ikut full untuk dapat medali emas ya, tingkat pertama untuk penulisan karya ilmiah dan 3-1 tingkat 1 dan 3 seluruh peserta yang jadi seluruh peserta. Sedangkan untuk satu lagi untuk GeoReels, video-video tentang geologi atau kebumian dapat tingkat 2 tahun pro 2. Di mana peserta yang sudah mengikuti itu ikut ke gunung di Itali. Jadi salah satu peserta peraih emas dalam kompetisi International Field Investigation, Marvel Colin mengatakan kompetisi ini berjalan dengan lancar dan dia sangat senang karena dia diajak ke gunung di Itali. Kapan lagi ya pergi jalan ke gunung di luar negeri, di Itali terutama. Sementara siswa peraih juara 2 dalam Young Reporters Initiative, Salma, dalam kompetisi Earth System Project-nya, peserta bahkan diajak naik gunung untuk ngambil data. Nah, jadi banyak pastinya pengalaman yang mereka ambil ya, baik dari jelajah geografi dari permukaan bumi. Di setiap negara tuh kan memiliki tekstur, struktur dan wilayah yang berbeda-beda. Jadi saat mereka melihat geografi dari wilayah luar negeri terutama di Itali, pastinya itu pengalaman yang tidak terlupakan. Tolong produk data medali dan penghargaan dalam kompetisi ini, yang pertama dari Marvel asal dari Kalimantan Barat ya, dia mendapat medali emas. Kemudian untuk tes individunya medali perunggu, untuk sistem proyek buminya medali perunggu, dan Young Reporters Initiative-nya juara ketiga tahun pro 2. Dari juara 2 ada namanya Louis Victor ya, dari Malang, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Salma dari Malang juga, dan yang keempat Ihsan dari Banten Serpong. Jadi selamat deh untuk siswa-siswa yang juara, yang mana mereka mengharumkan nama Indonesia pastinya ya. Nomor 2, 4 orang siswa-siswi, 1 cewek dan 4 cowok dalam ajang International Earth Science Olympiade di Turin, Italia di tanggal 20-27 Agustus. Pencapaian luar biasa ya, kapan ya anak-anak yang lain juga seperti mereka bisa memberikan contoh. Ibarat mereka ini kan memberikan contoh kepada generasi-generasi muda yang lain. Jadi semakin terpicu semangat, oh kalau mereka bisa, kita juga bisa. Begitu tuh pro 2 ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga huruf Braille dikenal sama...

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Eh, bro, sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang, kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Oke, teman Pro masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Siang-siang, sore-sore, panas begini enaknya ngadem sih. Kayak Bang Manto yang lagi ngadem di studio, asik. Bawa es juga nih, es kelapa muda. Duh, sedep banget ya, panas-panas minum es kelapa muda gitu, teman Pro 2 ya. Sampai kapankah kemarau ini? Nggak tahu. Tapi teman Pro 2, badan riset komposit dan biomaterial itu mengembangkan implan untuk tulang rahang bawah. Jadi misalnya kayak Abang Manto yang mau implan tulang bawah gitu ya, bisa dicetak gitu ya, pakai teknologi 3D untuk logam, teman Pro 2. Prakarya ahli utama PRKB ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya umumnya dokter menggunakan satu jenis implan yang dipakai untuk kondisi rahang. Jadi Brin sendiri mengembangkan implan mandibula yang disesuaikan dengan kondisi rahang pasien, dan implan ini ditujukan bagi pasien yang mengalami trauma atau tumor pada rahang nih. Kayak Bang Manto ini yang ada mau dipotong rahangnya, jadi harus dipasang rahang baru gitu ya. Jadi keunggulan dari implan mandibula ini adalah untuk mengikuti ukuran tubuh pasien, teman Pro 2. Jadi apakah kamu mau coba untuk memotong rahangmu dan kemudian mengimplan rahangmu, teman Pro 2? Boleh dicoba ya.

0: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

kita berdua sampai di sini bagaimana kita di aksi anak negeri di Rocks dengan Merdeka. Most request lagu ini sih, lagunya membuat kita menumbuhkan semangat cinta tanah air gitu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah gak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

lagi itu Om Rodo masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria bersama Prima di edisi 1 September 2026 ini itu Om Pro 2 di jam 4:13 waktu Indonesia Barat. Dan kamu Rojo dengerin lagu terbaru dari Jenny dengan Polar Angelnya. Di sore ceria kita bakal kasih kamu informasi dari harga BBM ini. Mumpung 1 September katanya Pertamina lagi naikin Pertamina Dex Turbo, Pertamax Turbo per 1 September ini ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi, bukan yang subsidi, non-subsidi Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite yang berlaku mulai hari ini jam 12:30 malam. Jadi Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti mengatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah ya, tentunya dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti harga minyak mentah dunia yang naik ya, nilai tukar rupiah, pajaknya, dan faktor relevan lainnya, tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM-nya juga. Jadi hanya untuk yang non subsidi ya, kalau BBM subsidi masih tetap aja. Lebih lanjut juga Kiti menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen dari Pertamina untuk menjaga kualitas produk. Ya bagus dong ya, kualitas produknya juga harus sesuai dengan harga yang dinaikkan untuk tanggal 1 September ini, tentunya untuk pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Adapun rincian penyesuaian harga BBM non-subsidi per tanggal 1 September ini tahun 2022, Pertamax Turbo di harga 18.000 sebelumnya, 18.300 itu menjadi 19.600 per liter. Anggap aja dibulatin 20.000 ya. Dex Lite dari yang sebelumnya 19.700 itu menjadi 23.700 rupiah per liter. Sementara Pertamina Dex di harga sebelumnya 21.150 rupiah menjadi 25.200 rupiah per liter. Oke, gimana? Gak apa-apa ya, kan subsidi, bukannya subsidi. Kalau subsidinya sih masih aman.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu

berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Eh, bro, sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

udah sampai di sini, berjumpa kita di sore ceria. Karena nanti jam 5 sampai jam 6 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya ya, musik dan informasi sampai jam 5.30.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
2: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: wait, hold up, stop. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,

udah masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di musik dan informasi. Teman Pro 2 terpesona dari miliknya BCL dan juga Just Flow. Ini lagunya bikin terpesona gak sih? Kalau kamu suka lagu ini, jangan lupa untuk request di ajang request Pro 2 Hits List jam 10 sampai jam 12, teman Pro 2 ya. Dan aku punya informasi dari dunia Hollywood ya. Musisi David yang kembali menjalani persidangan atas dugaan pembunuhan, penikaman dan mutilasi. Diduga katanya itu adalah pacarnya si David, umurnya masih muda banget, 14 tahun. Jadi dalam sidang terbarunya dia mengganti tim pembela hukumnya dengan kantor pengacara publik Los Angeles. Jadi musisi bernama David Anthony Burke itu hadir di pengadilan tinggi Los Angeles Senin 31 Agustus kemarin gitu ya. Sebulan setelah hakim Caroline memutuskan ada bukti yang cukup untuk memerintahkan si David menjalani persidangan. Situasi ini juga menyusul rangkaian sidang selama beberapa hari di mana jaksa penuntut menyajikan saksian yang gamblang dan foto-foto tempat kejadian perkara yang mengerikan sebagai bukti. Dalam persidangan sebelumnya, David diwakili Blair Burke sebagai pengacara berikut utamanya, pernah membela banyak selebritis dalam kasus-kasus lain. Dia juga menyampaikan kepada hakim bahwa David meminta penggantian kuasa hukum meski tidak mengungkapkan alasannya yang dilaporkan di Los Angeles Times, dan tidak segera jelas bagaimana David bisa memenuhi syarat secara finansial untuk mendapatkan bantuan pengacara publik mengingat ya karir musiknya yang sangat menguntungkan. Bahkan dalam pernyataan resmi, mantan tim hukum Burke mengatakan pengadilan mengabulkan permohonan mereka untuk mundur sebagai kuasa hukum. Dan juga jadwal sidang David yang berikutnya adalah di bulan Oktober tahun 2026 maksudnya. Dan album untuk penyanyi dari David sendiri didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama, mutilasi jenazah, pelecehan seksual terhadap anak. Jaksa juga menyatakan bahwa David membunuh gadis itu karena takut karirnya yang sedang menanjak akan hancur setelah gadis tersebut mengancam akan mengungkap hubungan seksual mereka di publik. Jadi jaksa menyebutkan bahwa David menikam gadis itu sampai tewas di rumahnya di Hollywood Hills tanggal 23 April tahun 2025 kemarin. Jadi apakah benar si David itu memutilasi, membunuh pacarnya Celeste? Nah, kita gak tahu sih. Kita tunggu aja teman-teman berdua ya. Nanti kita bakal kasih kamu informasi lain lanjutnya tetap di Pro 2 FM.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari coba nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes.

berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

ngobrol sampai di sini. Berjumpa kita di musik dan informasi, karena nanti jam 17.30 kita mendengarkan pilihan lagu religi sambil menunggu waktu untuk bergabung sama Pro 1 RRI sendiri.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala.

0: Lagi tumpah rudosan lagi, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Abu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah, saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan lunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pengajian Al-Quran kali ini bersama Qori Zulfa Mawaddah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Ya, dan pendengar nanti juga dirangkaikan dengan berdoa azan maghrib.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Pemroda masih di 105,5 FM Pemroda 2 teman terbaik kamu. Info viral teman Pemroda belakangan motif polkadot ya. Kalau kamu sering lihat itu mulai muncul lagi. Motifnya bintik-bintik. Kayak dekat dengan rok ya, gaun feminim, busana bergaya retro, hadir dalam berbagai macam bentuk teman Pemroda 2. Mungkin terlihat motif yang gak pernah mati, nama juga motif polkadot ya. Dia hanya menghilang untuk beberapa waktu, kemudian kembali dengan tampilan yang lebih sedikit berbeda. Namun sebelum menjadi motif yang akrab dengan dunia mode, polkadot ternyata punya sejarah cukup panjang. Jadi perkembangan teknologi tekstil pada masa revolusi industri itu memungkinkan pembuatan pola titik yang lebih rapi dan lebih simetris. Perkembangan mesin jahit dan teknologi produksi tekstil kemudian membuat motifnya semakin mudah diproduksi, teman Pemroda. Menariknya, pada awal kemunculannya, motif titik sempat dikaitkan dengan wabah dan persoalan kebersihan. Jadi istilah polkadot sering muncul di media cetak tahun 1857 ya. Jadi majalah dari Amerika Serikat namanya Goody Lady Book yang menggunakan istilah untuk menggambarkan kain dengan deretan titik berbentuk bulat. Nama polkadot sendiri tahun Pemroda berkaitan dengan popularitas tarian polka di pertengahan abad ke-19. Pada saat itu polka menjadi tren besar di Eropa dan Amerika Serikat. Motif titik yang sebelumnya sudah digunakan dalam berbagai bentuk kemudian mendapatkan nama tersebut, dan istilah polkadot kian populer di mana kayak motif titik sebenarnya punya beragam nama di berbagai tempat. Dari Minnie Mouse sampai ikon pop, jadi popularitas polkadot sendiri semakin meningkat setelah tahun 1926. Karena Norma Smallwood, perempuan pertama dari komunitas Native American memenangkan gelar Miss America, tampil mengenakan pakaian renang bermotif titik-titik, yang kemudian Disney ikut mempopulerkan motif tersebut melalui karakter Minnie Mouse yang mulai mengenakan busana polkadot di era 1930-an. Memasuki 1950-an, polkadot semakin lekat dengan citra feminim. Sejumlah ikon seperti Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor turut mengenakan motif polkadot ini, teman Pemroda. Seperti juga perancang busana Christian Dior yang memasukkan polkadot dalam koleksi New Look-nya, salah satu desain bermotif tersebut bahkan menjadi koleksi terlaris tahun 1954. Popularitas polkadot terus berlanjut, pada tahun 1960-an motif ini menjadi bagian dari gaya mood yang identik dengan figur seperti Twiggy, Goldie Hawn. Polkadot kemudian kembali terlihat dalam gaya sejumlah ikon budaya pop seperti Princess Diana, Julia Roberts, Prince, dan tahun 1980-an sampai 1990-an. Saat memasuki 2026, polkadot kembali muncul di atas gaya para selebritas dan figur pop, dan motif ini terlihat dikenakan sejumlah nama terkenal penyanyi Hollywood ya. Seperti Ariana Grande, Olivia Rodrigo, sampai idol Korea Selatan seperti Jung Chaeyoung. Nah, kalau memang mode itu suka berputar-putar ya. Ini udah tahun 1890-an gitu ya. 80-an, 70-an, 60-an, bahkan sampai 40-an ya. Melihat perjalanan panjang yang muncul pertanyaan, kenapa mode dunia terus menghidupkan kembali sesuatu yang pernah populer pada zamannya? Nah, kemudian ada penelitian dari The Logic of Fashion Cycle yang kemudian menjelaskan fenomena ini menjadi melalui model matematika yang melihat bagaimana preferensi terhadap suatu gaya itu menyebar dari satu orang ke orang lain. Hasil penelitian juga menunjukkan pola yang cukup familiar, sesuatu yang awalnya hanya digunakan oleh sedikit orang bisa menyebar, menjadi populer, bahkan perlahan ditinggalkan ketika sudah terlalu umum. Dengan kata lain, trennya muncul, ada trendsetternya, dilirik, populer, kemudian kayak terasa terbiasa, ditinggalin deh. Selama cukup tidak terlihat, tren itu kembali dianggap menarik, kemudian siklus pun berulang. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa tren yang mengalami peningkatan popularitas secara cepat itu cenderung mengalami penurunan dengan cepat juga. Itu sebabnya sesuatu yang hari ini mungkin dianggap basi atau biasa aja, beberapa tahun kemudian bisa aja dianggap sesuatu yang fresh. Jadi peran penting fashion terlebih dalam perekonomian Indonesia ya. Jadi kalau gaya old fashion, ibarat kata orang old fashion, kembali populer, generasi baru gak selalu melihatnya sebagai sesuatu yang kuno. Mereka bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang baru karena belum mengalami masa ketika gaya tersebut pertama kali populer. Jadi hal pertama kali terjadi di tren mode saat ini, Pemroda 2 ya,
dari studi yang dibuat oleh Fashion and Textile. Informasi mengenai tren mode menyebar melalui berbagai sumber, termasuk runway, fashion influencer, digital daring, dan juga perkembangan internet teknologi juga ikut mengubah cara informasi mengenai mode ikut menyebar. Influencer dan juga komunitas daring kini menjadi sumber penting dalam membentuk opini publik sekaligus menyebarkan tren kepada konsumen. Karena itu tahun Pro 2, kemunculan kembali tren polkadot ini bukan sekedar motif lama yang kembali populer. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana dunia mode terus bergerak dalam sebuah siklus. Motif yang mungkin pernah dianggap kuno, old fashion, atau menemukan kehidupan yang lama bisa jadi dikenakan kembali oleh generasi-generasi berikutnya. Tentu aja dipadukan dengan gaya lebih berbeda, hadir dalam konteks yang berbeda juga. Jadi menurut aku seru-seru aja sih ya tahun Pro 2 untuk tren fashion yang kembali berubah dari zaman dulu, kembali booming lagi di tahun 2026 ini. Apa kamu juga ikut tren polkadot ini? Kayaknya tren-tren cut bright, tren apalagi kembali-kembali ke tahun 2026 ini gitu ya, zaman-zaman dulu masih bisa lah diterapin karena memang masih worth it lah untuk digunakan ataupun dipakai Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi yang sudah aku kasih di Info Viral Pro 2. Sampai jumpa lagi di Info Viral selanjutnya, karena setelah ini kamu bakal mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan go anywhere, keep station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Di posisi number 1 selama minimal 20 minggu setelah lagu Mariah Carey. Ada Justin Texas yang masih kalah dari All I Want For Christmas Is You yang mencatatkan number 1 selama 22 minggu dari tahun 2019 hingga 2026, namun menjadi lagu non-musim liburan dengan masa bertahan terlama sepanjang sejarah chart. Info Pro 2. Informasi ketiga datang dari agensi Cat's Eye, yaitu HypeXGeven, yang telah mengumumkan kondisi kesehatan Sofia yang dimana dirinya masih dalam masa pemulihan. Sehingga Sofia Cat's Eye dikonfirmasi tidak akan berpartisipasi dalam rangkaian tur Eropa untuk The Wild World Tour milik Cat's Eye yang dijadwalkan akan dimulai pada 1 September di Dublin. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.

0: TLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independent kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan mulu, ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
3: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
3: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Iya, satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay. Dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade,
2: kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
3: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget
3: kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya, pasti dong. Atau enggak sih.
3: Kita kayak sangat compromise sih.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
3: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
3: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
3: Compromising kak.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Takut.
2: Kak Alan tuh orangnya belak-belakan banget.
0: Okay. Sering itu dari poin ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
3: tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
3: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
3: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
3: Dia akan
0: tetap berusaha
3: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
3: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
3: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
3: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
3: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya. Emosi, kesel. Tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
3: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
3: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, yeah, yeah,
3: I know. Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
3: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional, Kak.
0: Nah,
3: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
3: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
3: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh kak, iya
3: nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
3: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
3: Dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Ya, sumpah, oh, iya, sumpah. Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
3: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Dan ini dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar. Wow.
3: Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
3: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
3: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
3: Ribuan, Kak.
0: Benar.
3: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
3: Jualan di Clubhouse. Busa. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti. Ya.
3: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kalan bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
3: Iya. Dia kan suka ini ya. Bottom
0: ya. Bottom
2: 3, bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
3: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang lo nggak kok apa? Kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin. Masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi boleh. Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya. Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu. Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak. Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih, kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan virusnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Dan
2: mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya. Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis itu kayak
2: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba
1: iya maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Okay.
3: Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu. Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak. Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio. Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay.
1: Iya. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran, cuman Kalan nggak bisa harmoni, kan, jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu, ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh Kalan
1: bisa,
3: jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang dia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: benar.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana tuh? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke. Okay.
3: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." Oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak. Sama awak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan sekarang suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: bisa.
2: Lagu go
0: pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: pakai kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Kira emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pengen mengejar sesuatu gitu.
0: Pengen jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pengen jujur, pengen tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, welcome back ya bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan Teman Pro 2 kali ini kamu ditemanin sama Jessica ya di Jaga Malam hari ini edisi tanggal 1 September ya. Gak kerasa banget hari ini di hari Selasa pertama di bulan September ya Teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga menjadi minggu pertama ya di bulan September yang bisa dibilang udah masuk ke hampir penghujung tahun ya. Udah bulan berberan aja nih Teman Pro 2 ya. Semoga aja di bulan September ini pastinya kamu kita mengawalinya dengan manifestasi yang positif ya Teman Pro 2 ya. Semua apapun yang kamu lakuin itu pastinya jadi berbuah baik. Amin gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan semoga semua urusan kamu ya Teman Pro 2 ya ini jadi pastinya lancar-lancar aja ya di bulan ini ya Teman Pro 2 ya pastinya. Dan semoga lancarnya ya Teman Pro 2 ya. Ini juga sambil ditemenin sama Pro 2 Sungai Liat ya. Untuk pastinya nemenin kamu di segala situasi kamu ya. Dari pagi sampai malam nih Teman Pro 2. Sampai kamu tidur dari kamu melek. Dan Teman Pro 2 kali ini bareng sama Jessica. Kita masuk ke segmen pertama kita di Jaga Malam edisi Selasa 1 September 2026 nih Teman Pro 2. Ceria banget ya awal bulan nih memang harus. Terusan ya Teman Pro 2 ya. Dan pastinya semoga di awal bulan gini ya ini juga jadi awal yang baru juga nih buat teman-teman Pro 2. Terutama buat kamu nih Teman Pro 2 yang masih bingung gitu ya dengan komunitas gitu ya. Dan kali ini balik lagi sama Jessica di obrolan komunitas ya di malam hari ini. Kita bakal bahas topik kita di malam hari ini ya Teman Pro 2 seputar komunitas. So Teman Pro 2 ya, ini aku mau bahas sebagai POV gitu ya. Kita sambil sama-sama belajar nih tentang komunitas ya Teman Pro 2 ya. Bahwa komunitas ini sebagai tempat yang berkembang dan juga bermanfaat gitu. Nah makanya ya Teman Pro 2 ya, penasaran gak sih kalian ini bergabung dalam sebuah komunitas ini karena awalnya cuma penasaran doang atau gitu ya ini memang passion kamu gitu Teman Pro 2. Nah misalnya aja ada komunitas musik, komunitas fotografi, olahraga atau bidang seni atau mungkin bidang lain ya Teman Pro 2 ya, itu memang sesuai sama apa yang kamu passionin gitu atau yang kamu hobiin gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah awalnya mungkin kamu cuman ikut kumpul, kenalan dengan orang baru, ngobrol santai, tapi ternyata komunitas itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu. Nah karena sebenarnya komunitas ini bukan cuma soal siapa yang kita temuin, tetapi juga apa yang bisa kita pelajari dan kita kontribusikan di dalamnya. Nah pastinya di komunitas sendiri kita bisa belajar hal-hal yang mungkin kita gak pernah dapatkan di sekolah atau juga mungkin di bangku kuliah gitu ya Teman Pro 2 ya. Kayak pelajaran hidup pada umumnya aja gitu ya. Nah pastinya ya Teman Pro 2 ya, misalnya aja kita belajar bicara di depan orang, terus juga ngatur acara, bisa bekerja sama dengan tim, atau mungkin buat konten ya Teman Pro 2 sampai belajar menyelesaikan masalah bersama. Ini juga gak kita pelajari serta-merta langsung di sekolahan gitu ya, atau mungkin di bangku kuliah gitu. Nah ini kita bisa belajarnya dari komunitas itu sendiri. Makanya nih Teman Pro 2 banyak banget teman-teman yang mulai gitu ya belajar tentang komunitas itu. Nah yang menarik ya Teman Pro 2 ya, pastinya teman-teman yang ada di komunitas ini biasanya punya minat yang sama memang. Jadi kalau kita bahas tentang komunitas anime misalnya, dia punya kesukaan anime satu, terus habis itu punya komunitas anime yang dua, tiga, empat, lima, banyak banget gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah itu dikumpulkan dalam satu komunitas gitu ya, komunitas anime yang pastinya di dalamnya juga saling sharing, saling juga bertukar info dan lain-lain gitu ya Teman Pro 2 ya. Memang itu sesuai banget sama hobi atau mungkin passionnya gitu. Ada juga biasanya di dalam komunitas anime misalnya aja ada yang suka cosplay, ada yang bisa belajar bahasa Jepang, ada yang bisa public speaking Jepang, itu juga memang oke banget gitu ya untuk kita pelajarin gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah begitu juga dengan komunitas lainnya gitu ya Teman Pro 2. Karena misalnya aja kayak komunitas olahraga, kamu bukan hanya bahas tentang komunitas olahraga bersama, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan lain-lain gitu. Nah pertanyaannya nih Teman Pro 2, apa yang membuat sebuah komunitas ini benar-benar bisa menjadi tempat yang berkembang? Salah satunya adalah budaya saling belajar. Itu ya jawabannya. Jadi Teman Pro 2, jangan sampai ya komunitas ini jadi tempat
cuma berkumpul aja gitu tanpa ada kegiatan yang memberikan pengalaman baru, terus juga pastinya kamu jadi berkembang dan lain-lain. Jadi buat teman-teman ya, teman-teman Pro 2 terutama ya yang punya komunitas atau sedang mencari komunitas, coba lihat lagi gitu ya. Apakah komunitas ini bisa membuat kamu mendapatkan privilege gitu ya, atau mungkin ilmu-ilmu baru gitu teman Pro 2 ya. Karena yang paling penting itu ya, apakah keberadaan komunitas juga memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita membahas komunitas sebagai tempat untuk tumbuh bersama. Jadi Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kita dengerin nih lagu-lagu pilihan di malam hari kamu untuk malam hari ini ya teman Pro 2, di bulan September awal jadi makin oke gitu ya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman,
2: teman terbaik kamu.

Eh, bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng sama Jessica di Jaga Malamnya hari ini ya. Ditemenin nih malam-malam sama Jessica nih teman Pro 2. Gimana, asik gak hari ini? Semoga aja asik ya teman Pro 2 ya. Pastinya Jessica nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan ya di malam hari ini ya. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan gitu ya, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Atau mungkin teman Pro 2 yang lagi istirahat malam hari ini ya, setelah beraktivitas di pagi dan siang harinya sampai sore ya, semoga kalian bisa mendapatkan ketenangan ya dalam istirahat kalian juga. So teman Pro 2, kita lanjut nih membahas bahasan kita ya, yakni komunitas ya teman Pro 2 ya, di segmen kita di malam hari ini. So kita lanjut nih ya, bagaimana membuat komunitas ini menjadi ruang untuk berkembang. Ini buat teman-teman yang mungkin udah punya komunitas gitu ya, tapi belum ngerasa ada perkembangan gitu di dalam komunitasnya. Nah teman Pro 2, sebenarnya ya, setelah kita tahu bahwa komunitas ini bisa menjadi ruang untuk berkembang ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana caranya. Betul banget ya, kita bahas gitu ya teman Pro 2 satu persatu. Nah yang pertama nih, harus komunitas ini punya kegiatan yang jelas dan positif. So teman Pro 2 ya, kamu gak harus selalu bikin kegiatan besar di dalam komunitas kamu. Justru kegiatan yang sederhana ini bisa jadi awal yang bagus gitu ya teman Pro 2. Misalnya aja komunitas literasi yang mengadakan diskusi buku setiap minggunya. Atau mungkin komunitas fotografi yang mengadakan hunting foto bersama di setiap minggu, atau mungkin setiap pertemuan bersama gitu ya teman Pro 2 ya. Lalu pastinya komunitas lingkungan yang rajin gitu ya, bersih-bersih lingkungan tempat sekitar tinggal, atau mungkin aktivitas lainnya ya teman Pro 2 ya, yang bisa membuat anggota komunitasnya ini bisa gak hanya hadir aja, tapi bisa ikut belajar bersama dan juga pastinya berkontribusi. Nah yang kedua adalah berikan kesempatan kepada orang anggota ya teman Pro 2 ya, untuk mencoba hal baru. Misalnya aja ada anggota yang biasanya cuman bisa membantu di belakang layar ya teman Pro 2. Coba mereka diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator acara, atau mungkin mereka yang lebih tampil gitu ya, lebih vokal gitu ya teman Pro 2 ya. Karena dengan begitu ya teman Pro 2, setiap orang pastinya punya ruang untuk mengembangkan kemampuannya, dan jadi tahu juga bagaimana rasanya punya pengalaman gitu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, jangan menciptakan suasana yang membuat anggota ini jadi takut salah ya. Jadi buat mungkin anggota-anggota komunitas lainnya gitu ya, tetap saling support gitu ya ke teman-teman yang ada di komunitasnya. Karena dalam proses berkembang itu kesalahan juga memang hal yang wajar gitu ya teman Pro 2. Gak apa-apa, it's okay gitu ya. Yang penting kamu udah berani mencoba aja, itu udah langkah yang sangat amat patut diapresiasi gitu teman Pro 2. Nah terus yang ketiga adalah saling berbagi ilmu nih teman Pro 2. Di dalam komunitas pastinya setiap orang punya sesuatu yang bisa dibagikan. Ada yang jago desain, ada yang jago public speaking, ada yang paham konten gitu ya, atau mungkin media sosial or something like that gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga ya mereka ini bisa banget untuk berbagi gitu ya pengalaman hidup mereka gitu, yang bisa menjadi pelajaran gitu. Nah makanya teman Pro 2 ya, pengalaman sederhana ini justru bisa membuat orang lain terbantu gitu ya. Dan pastinya ya komunitas anak muda ini juga jadi menjadi hal yang sangat bikin orang lain tertarik gitu ya. Nah, ngapain aja sih mereka gitu? Kalau something sesuatu yang ada di sana ini saling berbagi gitu ya, saling ada tujuannya, itu pasti jadi lebih menarik gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya, makanya teman Pro 2 ya, yang namanya komunitas ini bisa membuat orang-orang itu jadi berkembang gitu ya, bukan menjadi tempat yang stagnan gitu-gitu aja gitu. Nah, makanya teman Pro 2 ya, di dalam komunitas ini kita ini benar-benar harus berkembang ya, bukan hanya karena tentang menjadi siapa yang lebih hebat, tetapi siapa yang bisa memberikan dampak atau impact kepada orang lain yang lebih besar gitu. Nah makanya nih teman Pro 2, kamu perlu banget nih untuk memberikan sesuatu kepada orang lain juga. Caranya gimana? Caranya banyak ya teman Pro 2, tinggal kamu sharing aja apa yang bisa kamu bagi juga ke orang-orang gitu. So teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal puterin nih satu lagu lagi di malam hari ini ya teman Pro 2, yang cocok banget nih. Ada lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ya pastinya Jessica lagi nemenin kamu di segmen Jaga Malam kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dengan topik kita yakni seputar komunitas ya teman Pro 2. Gimana caranya komunitas ini bisa jadi tempat yang berkembang dan juga bermanfaat. Nah teman Pro 2, tadi kita udah membahas ya tentang bagaimana contoh sederhananya ya, bagaimana komunitas itu bisa bermanfaat ya bagi orang-orang sekitar atau mungkin juga bagi para anggotanya juga nih teman Pro 2. Yang pastinya ya kita harus, semisal kita ada bergabung dalam sebuah komunitas ya teman Pro 2, kita benar-benar harus banyak ya untuk berani belajar, berani bertumbuh, berani berbagi dan juga memberikan dampak positif bagi diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita nih teman Pro 2. Jadi kamu gak perlu nunggu ya punya komunitas yang besar, mulai dari beberapa orang dengan tujuan yang sama buat kegiatan sederhana ya teman Pro 2 ya, terus bisa saling mendukung bareng, itu juga udah menjadi hal yang sangat bermanfaat juga nih teman Pro 2, baik buat diri kamu dan juga orang-orang lain. Karena pastinya kalau dari komunitas dan juga berdampak positif ya teman Pro 2, ini juga ngaruh banget nih ke kehidupan kita. Jadi kita gak wasting time, kita gak melakukan hal-hal yang bisa dibilang gak baik gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga bagi orang-orang sekitar juga jadi ikutan ke hal-hal yang positif nih, jadi hal yang baik juga gitu teman Pro 2. So buat kamu nih teman Pro 2, kalau udah join komunitas ya, jangan lupa untuk saling dukung satu sama lain teman-teman komunitasnya, saling belajar dan juga bisa dibilang kasih kesempatan ke orang-orang lain ya teman Pro 2 untuk mencoba gitu ya. Karena pastinya dalam komunitas itu punya tujuan yang sama untuk membesarkan komunitasnya atau mungkin juga bisa bermanfaat nih komunitasnya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu teman Pro 2. So Jessica masih di 105,5 FM ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 9 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di malam hari ini ya. Pastinya segmen di malam hari ini ya teman Pro 2, ini kita bakal masuk ke info kecantikan dari jam 9. So teman Pro 2, thank you ya, kita udah membahas tentang komunitas di malam hari ini. Dan aku bakal puter ini lagu requestan ya dari Kak Nailong. Ini tentang Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Katanya lagu ini pas lagi running ya, dengerin lagu ini langsung bikin semangat gak sih? Atau mungkin malah galau nih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih dengerin Samuel Cipta Senja Sudut Kota pas lagi running? Udah pernah belum nih teman Pro 2? So this is Samuel Cipta Senja Sudut Kota.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

berburu kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik. Kamu welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di Jaga Malam hari ini, edisi hari Selasa 1 September 2026 nih teman Pro 2. So kita bakal memulai segmen kita selanjutnya ya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, dengan informasi seputar info kecantikan. Buat teman-teman Pro 2 ya, ini bisa dilakuin cewek dan cowok juga ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan khawatir, info ini buat cewek-cewek doang ya teman Pro 2 ya. Tidak, tapi ini juga berlaku buat cowok-cowok, terutama mungkin buat teman-teman cowok yang mulai care nih sama kondisi kulitnya nih teman Pro 2. Karena aku bakal bahas salah satu bahasan kita ya teman Pro 2 ya, yakni cara menjaga kulit tetap sehat di cuaca yang panas. Ini memang kan posisinya ya teman Pro 2 ya di Bangka nih, ini juga panas sih, panas banget ya teman Pro 2 ya. Belum ada tanda-tanda hujan, jadi buat teman Pro 2 ya, ini mungkin kamu merasa kepanasan juga ya teman Pro 2 ya. Dan juga kulit nih yang terpapar oleh sinar matahari ya, terutama buat kamu yang suka beraktivitas di luar nih teman Pro 2 ya. Itu penting banget nih untuk memperhatikan perawatan kulit selama cuaca panas. So teman Pro 2 ya, kamu perlu banget untuk mengerti gimana sih cara merawat kulit kamu ketika cuaca memang lagi panas yang ngebakar banget di kulit gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, paparan sinar matahari terus-menerus ini juga bisa menjadi tantangan nih bagi kulit kita teman Pro 2. So buat kamu nih teman Pro 2 ya, salah satu kebiasaan terpenting buat menjaga kesehatan kulit adalah memberikan perlindungan matahari secara konsisten nih teman Pro 2. Karena paparan sinar matahari, suhu yang tinggi dan keringat ini dapat membuat kulit jadi berjerawat, kering, kusam, hingga iritasi. Nah makanya ya teman Pro 2 ya, kulit yang sehat ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang menjaga lapisan pelindung alami kulit dan mencegah kerusakan jangka panjang. Dan juga pastinya ini mendukung kenyamanan dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Ini tadi ya teman Pro 2 ya, tips yang pertama adalah menggunakan sunscreen secara konsisten. Lagi dan lagi ya teman Pro 2, aku gak lupa-lupanya nih buat ngingetin kamu nih teman Pro 2 untuk menggunakan sunscreen, apalagi lagi posisinya lagi panas banget gitu. Salah satu tips perawatan kulit yang paling efektif adalah menggunakan sunscreen secara konsisten, bukan sesekali. Dilansir dari Texas Dermatology, pilih sunscreen yang SPF-nya minimal 30 dan oleskan secara merata 15-30 menit sebelum kamu keluar rumah. Dan ulangi ya, di retouch ya teman Pro 2, ini penting banget, di retouch selama setiap 2 jam. Karena sunscreen sendiri akan melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya yang dapat menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, dan juga meningkatkan resiko kanker kulit. Banyak dokter kulit yang juga merekomendasikan untuk membeli ya produk yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing ya teman Pro 2 ya. Jangan hanya mengikuti tren yang ada gitu. Kondisi ini juga harus kamu cek juga ya teman Pro 2 ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjaga hidrasi kulit dari dalam dan luar. Nah, hidrasi ini bukan cuman kita ya teman Pro 2, tubuh kita yang butuh, tetapi kulit nih juga butuh nih teman Pro 2 hidrasi yang cukup. Makanya teman Pro 2 perlu banget minum banyak air sepanjang hari untuk membantu menjaga kadar kelembapan kulit. Dan juga usahakan minum setidaknya 8 gelas sehari, dan ingatlah bahwa buah-buahan seperti semangka, mentimun itu juga merupakan sumber hidrasi yang sangat baik. Makanya teman Pro 2, selain minum banyak air, juga penting juga kamu menggunakan pelembab secara rutin ya, atau moisturizer gitu ya. Ini setidaknya 2 kali sehari, di pagi dan juga di malam hari sebelum tidur, supaya kulit kamu gak kering dan kulit juga terhidrasi dengan baik, yang pastinya bisa bikin lebih halus, terus juga kenyal dan juga gak kering gitu. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, 2 tipsnya ya, cara menjaga kulit tetap sehat di cuaca yang panas. Masih ada beberapa tips lagi ya teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bernadia, kini mereka tahu.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya, pastinya di malam hari ini. Kita beranjak ya teman Pro 2 ya, untuk membahas cara menjaga kulit tetap sehat di cuaca panas ya teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 2 tips, kita lanjut ya teman Pro 2 ya dengan tips lainnya. Yang ketiga nih teman Pro 2 adalah memilih produk perawatan kulit yang ringan. So, teman Pro 2, kamu bisa banget mulai beralih ke produk perawatan kulit yang lebih ringan selama musim panas ya, teman Pro 2 ya. Karena krim yang berat ini dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Nah, sebagai gantinya, gunakan pelembab yang ringan dan pilih produk bebas minyak yang pastinya juga bisa menyebabkan kilau pada kulit nih, teman Pro 2. Itu ya, pastinya di malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu, kita coba untuk memilih produk perawatan kulit yang lebih ringan dibandingkan biasanya. Itu. Lalu yang ketiga adalah melakukan eksfoliasi secara teratur ya teman Pro 2 ya. Karena eksfoliasi sendiri juga membantu mengangkat sel kulit mati dan mencegah pori-pori tersumbat. Lakukan eksfoliasi 2-3 kali dalam seminggu untuk menjaga kulit tetap halus dan juga bercahaya. Berhati-hatilah ya teman Pro 2 ya, supaya ketika kamu melakukan eksfoliasi ini nggak berlebihan ya, karena eksfoliasi sendiri juga bisa menyebabkan kulit kamu jadi meradang ya teman Pro 2 kalau kamu melakukannya secara berlebihan. Dan pastinya ini bisa mengiritasi kulit dan menghilangkan minyak alami. Jadi sebenarnya eksfoliasi ini jangan terlalu sering ya teman Pro 2 ya. Jadi 2-3 kali seminggu juga gak apa-apa. Yang penting kulit kamu ya ini keangkat sel kulit matinya gitu. Dan yang kelima teman Pro 2 adalah menjaga kebersihan kulit. Wajib banget ya teman Pro 2 ya, ketika kamu berkeringat dan minyak ini mulai menumpuk nih, ini dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan juga berjerawat. Makanya teman Pro 2 bisa banget untuk melakukan membersihkan wajah ya 2 kali sehari secara rutin dengan pembersih yang lembut untuk menghindari kotoran dan juga minyak serta keringat nih teman Pro 2, menghilangkan gitu. Nah, hindari juga pembersih keras yang dapat menghilangkan kelembapan alami kulit kamu. Jadi kalau kamu udah mungkin kalau kamu pakai make up ya teman Pro 2, mungkin bisa pakai micellar water atau mungkin cleansing oil, cleansing balm ya teman Pro 2, bebas banget senyaman kamu. Dan juga abis itu jangan lupa pakai face wash juga ya teman Pro 2 untuk membersihkan secara optimal gitu. Dan pastinya jangan terlalu yang keras juga ya teman Pro 2, karena kulit kamu juga butuh kelembapan alami ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pakai sabun muka gitu ya atau face wash yang keras-keras nih, ini bisa menghilangkan kelembapan yang ada di kulit kamu gitu. Itu tadi ya teman Pro 2, ada 5 cara kulit tetap sehat di cuaca yang panas. Masih ada beberapa lagi nih teman Pro 2 yang bakal aku spill juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Prado RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Prado ya. Kali ini ditemenin sama Jessica di ruang dengar kamu di malam hari ini dengan segmen Jaga Malam Info Kecantikan nih teman Prado. Dengan topik kita yakni menjaga kulit tetap sehat di cuaca yang panas ya. Selain tadi udah ada 5 tips ya teman Prado yang aku spill ya, mulai dari tadi menjaga kebersihan kulit, melakukan eksfoliasi secara teratur, terus juga memilih produk perawatan kulit yang ringan, dan juga menjaga hidrasi kulit dari dalam dan luar ya teman Prado ya. Serta yang terakhir nih teman Prado juga menggunakan sunscreen secara konsisten nih ya. Itu yang paling penting juga ya teman Prado ya. Dan selanjutnya nih teman Prado, tips yang gak kalah penting ya untuk menjaga kulit tetap sehat di cuaca yang panas adalah mengenakan pakaian pelindung. So teman Prado, selain mengoleskan sunscreen, kenakan juga pakaian pelindung seperti topi ya bertepi lebar atau mungkin payung dan juga kacamata hitam serta kemeja lengan panjang yang ringan ya teman Prado, karena pakaian pelindung ini dapat membantu melindungi kulit kamu nih dari sinar UV yang berbahaya. Kecuali kalau kamu memang tanning ya teman Prado ya. Itu beda lagi ya teman Prado ya. Nah, dengan mengikuti tips yang tadi ya teman Prado, pastinya juga kamu jadi lebih aware ya dengan menjaga kulit kamu supaya tetap sehat di tengah cuaca yang memang panas banget ya teman Prado ya. Dan pastinya ya kalau kamu melakukannya dengan konsisten, hal tersebut juga bakal memberikan hasil yang menakjubkan ya teman Prado. Apalagi kalau kulit kamu ya teman Prado itu gak kering, lembab dan juga baik gitu ya, glowing gitu ya teman Prado. Pasti juga kita juga ngeliatnya seneng banget gak sih kalau kita berhasil gitu ya untuk melakukan skincare rutin kita gitu ya teman Prado ya, atau mungkin body care kita gitu ya teman Prado yang berhasil gitu. Siapa sih yang gak seneng gitu ya, mungkin orang lain juga jadi penasaran gitu di ke influence gitu sama kita juga gimana cara kita untuk menjaga tubuh dan juga kulit kita pastinya. So teman Prado, itu tadi ya bahasan kita terkait info kecantikan di malam hari ini ya teman Prado, seputar itu tadi menjaga kulit tetap sehat di cuaca yang panas. Dan itu tadi ya teman Prado yang udah terjadi mungkin ya, memang cuaca panas kayak gini, selain kita juga membutuhkan hidrasi dari dalam ya teman Prado, ternyata kulit kita tuh juga butuh gitu loh, supaya gak kering, supaya gak kusam gitu ya teman Prado itu tadi. So buat teman-teman Prado tetap dijaga ya kesehatan kulit kamu ya, jangan sampai kamu kulit kamu jadi rusak ya teman Prado karena cuaca yang panas ini gitu. Dan teman Prado lagi dan lagi ya, itu tadi seputar info kecantikan kita, dan kita bakal lanjut nih di segmen selanjutnya ya teman Prado ya. Di jam 10 kita akan masuk ke cerita penutup hari bersama dengan Jessica nih teman Prado. Pastinya topiknya kali ini ya teman Prado ini cocok banget di awal bulan kayak gini nih. Kita bakal membahas itu ya teman Prado ya. Aku spill sekarang aja nih, topik kita di malam hari ini adalah manifestasi nih teman Prado untuk bulan September. Jadi buat teman Prado ya mungkin mau cerita tentang manifestasi selama 1 bulan ini, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Aku bakal puterin lagu requestan dari Kalara nih, katanya mau dengerin Semi Simurangkir Kesedihanku. So this is Semi Simurangkir Kesedihanku.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya. Hari ini edisi Jaga Malam, edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan untuk memulai ya teman Pro 2 ya, bulan September ini kita harus banyak-banyak bermanifestasi ya teman Pro 2 ya. Yang biasanya nih manifestasi ini bisa banget untuk mengubah pikiran jadi kenyataan nih teman Pro 2. Nah biasanya nih teman Pro 2 gitu ya, manifestasi ini sering terlewatkan gitu aja ya. Padahal manifestasi ini sebenarnya sebuah kebiasaan yang bisa menjadi perubahan gitu ya teman Pro 2 di pola pikir kita. Dan sebenarnya kita juga perlu tahu nih sebenarnya manifestasi itu apa sih gitu ya teman Pro 2 ya. Nah manifestasi adalah sebuah proses mental saat seseorang mengubah pikiran dan juga keyakinannya menjadi kenyataan melalui fokus, afirmasi, dan juga visualisasi positif. Nah pasti ya teman Pro 2 ya, manifestasi sendiri dalam ranah psikologi ini berakar pada konsep bahwa pikiran mampu mempengaruhi tindakan dan hasil yang diterima oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya prinsip utama dari manifestasi adalah bahwa apa yang dipikirkan secara konsisten ini bisa menjadi kenyataan baik secara sadar maupun tidak gitu ya teman Pro 2. Udah jalan aja sebegitunya gitu ya, kayak let it flow aja gitu ya. Yang penting kita udah ada pikiran positif ya gitu ya teman Pro 2 ya. Oleh sebab itu menjaga pola pikir positif dan juga mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tujuan ini pastinya menjadi faktor penting nih dalam keberhasilan dari manifestasi. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, perlu banget kamu tahu ya di cerita penutup hari ini ya teman Pro 2 ya. Manifestasi ini bukan hanya sekedar harapan kosong ya, tetapi punya manfaat yang bisa banget kamu rasain dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari ya teman Pro 2 ya, yang manfaat yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri, karena pastinya dengan bermanifestasi ini kamu jadi percaya bahwa kamu bisa mencapai tujuan tertentu gitu ya. Dan pastinya kamu juga jadi yakin nih sama kemampuan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan fokus dan juga produktivitas. Biasanya kalau orang udah bermanifestasi gitu ya teman Pro 2 ya, ini jadi lebih fokus sama tujuan dan juga menghindari distraksi dari orang-orang atau mungkin lingkungan gitu ya teman Pro 2 yang pastinya kadang ini jadi gak perlu gitu ya. Dan lebih fokus gitu sama apa yang dimanifestasikan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah menarik peluang positif. Karena dengan bermanifestasi sendiri ya teman Pro 2 ya, pola pikir ini jadi positif dan juga jadi lebih terbuka gitu dengan harap peluang baru yang datang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan mental. So teman Pro 2, kalau kita memang berpikiran yang positif dan yakin gitu ya pada masa depan gitu ya teman Pro 2 ya, ini bakal berdampak juga gitu pada positifnya kita dalam kesehatan mental gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang ke selanjutnya ya teman Pro 2, yang keempat. Dan yang terakhir, ini bisa mengurangi stres dan juga kecemasan. Karena kalau kita berpikir positif dan yakin terhadap hal yang baik gitu ya teman Pro 2, atau hasil yang baik juga gitu, ini dapat membantu kamu mengelola stres dan juga kecemasan yang ada di otak kamu nih teman Pro 2. So gimana sih cara untuk bermanifestasi sendiri gitu ya teman Pro 2, atau mungkin cara kerja dari manifestasi sendiri gitu. Itu ada beberapa ya teman Pro 2 dan bakal aku bahas ya. Jadi buat teman Pro 2, kalau mungkin kamu juga mau cerita gitu ya manifestasi kamu di bulan ini ya, di bulan September ini, mengawali bulan September apa nih kira-kira ya, bisa banget cerita ke kita ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Nanti bakal aku cerita ini ke teman-teman Pro 2 lainnya. Atau mungkin kamu mau minta doa juga kepada teman-teman Pro 2 gitu ya, supaya manifestasi kamu terkabul gitu ya. Itu juga boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tapi sebelum itu aku bakal puterin nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu. This is NO featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica di Jaga Malam, cerita penutup hari ya Tomo Pradua di malam hari ini. Dan kali ini Tomo Pradua kita membahas tentang manifestasi ya, tentang bulan ini nih, bulan September ya Tomo Pradua ya. Mungkin kamu ada keinginan nih di bulan September yang kamu lagi idam-idamkan gitu ya Tomo Pradua ya. Kita manifestasi bersama, semoga aja impian kamu ya Tomo Pradua, manifestasi kamu di bulan ini bisa tercapai gitu, amin gitu ya Tomo Pradua ya. Dan ini juga udah masuk ya manifestasi dari Kak Lara sendiri, versi Kak Lara gitu ya, nanti bakal kita bahas ya. Tapi sebelum itu aku mau bahas dulu tentang manifestasi itu sendiri ya Tomo Pradua, gimana sih cara kerja dari manifestasi itu sendiri. Dan manifestasi sendiri memang bekerja dengan prinsip bahwa pikiran dan keyakinan diri ini bisa mempengaruhi realitas. Melibatkan dua elemen penting ya Tomo Pradua, yakni berpikir positif dan juga hukum tarik-menarik gitu. Nah, penjelasannya ini kayak gini Tomo Pradua. Yang pertama, berpikiran positif atau positive thinking adalah kunci utama dalam manifestasi gitu ya Tomo Pradua ya. Buang semua pikiran negatif kamu ya Tomo Pradua ya, atau negative thinking kamu, dengan isi pikiran positif ya Tomo Pradua, supaya kamu jadi lebih percaya diri, optimis, dan mampu mengambil tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan pikiran positif juga pastinya ini dapat membantu kamu untuk mengatasi perasaan takut dan juga khawatir, sehingga kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan ya Tomo Pradua. Yang pastinya kamu cara untuk berpikir positif ya Tomo Pradua ya, dengan mengembangkan pola pikir yang berkembang ya Tomo Pradua, supaya diri kamu nih tetap terbuka dengan perubahan. Dan pastinya ini hindarilah hal-hal yang negatif ya Tomo Pradua, kayak self-talk negatif, dan juga mungkin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat dampak negatif juga dengan kamu ya Tomo Pradua. Coba diisi dengan segala hal yang positif gitu ya di diri kamu. Dan pastinya ya Tomo Pradua ya, perlu banget juga kamu melakukan lifestyle yang baik juga ya, baik dari pola makan, tidur yang cukup, olahraga, atau belajar teknik mengelola stres yang tepat. Itu ya, supaya kamu berpikiran positif. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hukum tarik-menarik. Studi dalam jurnal PLOS One di tahun 2020 ya Tomo Pradua ini menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik atau law of attraction sendiri berarti apa yang kamu lagi fokusin adalah apa yang akan kamu tarik dalam hidup kita. Nah, konsep ini menyebutkan bahwa energi positif ini akan dipancarkan ketika hal-hal menarik juga bersifat positif gitu Tomo Pradua. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu fokus pada hal-hal positif, maka diri kamu juga akan menarik dan menerima lebih banyak energi positif dari kehidupan. Jadi sebenarnya gambling juga ya Tomo Pradua ya. Kalau kamu punya pikiran negatif, kamu bakal nerima hal yang negatif. Dan kalau kamu punya pikiran yang positif, kamu akan menerima hal yang positif juga gitu ya. Makanya kamu perlu banget untuk menerapkan law of attraction sendiri dengan beberapa langkah sederhana nih Tomo Pradua. Misalnya aja melakukan visualisasi dengan membayangkan secara jelas tujuan yang kamu pengen idam-idamkan gitu ya Tomo Pradua, ini bakal menjadi seolah-olah nyata gitu. Yang pertama, yang kedua mungkin menerapkan afirmasi positif nih. Ini yang paling penting juga Tomo Pradua. Setiap kamu bangun tidur, setiap kamu melakukan hal-hal lain gitu ya Tomo Pradua, coba sisipkan afirmasi positif dan mengulangi pernyataan itu ya Tomo Pradua, yang bisa membuat kamu jadi berpikir positif lagi gitu. Dan mengambil langkah konkret serta sejalan dengan tujuan dalam mendukung manifestasi kamu menjadi kenyataan gitu. Nah, ini tadi ya Tomo Pradua ya, tentang cara kerja atau mekanisme dari manifestasi itu sendiri. Nah, kalau dari Kak Lara nih Tomo Pradua, dia bilang kalau manifestasi versinya, semoga bulan ini bukan hanya tentang berharap, tetapi juga tentang mewujudkan satu persatu hal yang selama ini aku usahakan. Semoga tiap urusan dipermudah, rezeki dilancarkan, hati dibuat lebih tenang, dan ada kabar-kabar baik yang datang di waktu yang tepat. Semoga September ini membawa banyak keberkahan. Dan semoga juga kalian para penyiar nih katanya nih, juga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menemani kami para penyiar
mendengar lewat suara dan energi positif ya. Terima kasih banyak Kak Lara. Kak Lara nih selalu memberikan energi positif juga nih ke kita gitu ya, dengan kata-kata Kak Lara. Makasih banyak ya Kak Lara ya. Dan semoga aja semua apapun yang Kak Lara sudah manifestasikan di bulan ini bisa terlaksana, bisa tercapai, bisa dijabah juga gitu ya. Doa-doa kita, manifestasi kita itu ya. Amin gitu ya teman Pradua ya. Terima kasih buat Kak Lara. Dan mungkin teman Pradua lainnya yang mau cerita tentang manifestasi hari ini juga boleh banget ya ke WhatsApp kita di 081277221055. Nanti bakal aku bacain juga nih manifestasi kita. Mungkin juga teman-teman Pradua lainnya mendoakan juga nih, aminin juga nih semua doa-doa yang teman-teman Pradua kasih juga nih ke kita di hari ini. Amin ya teman Pradua ya. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di ruang dengar kamu kali ini ada lagu dari Feby Putri Bernaung ya. Ini juga menjadi penutup nih di hari ini ya, teman Pro 2 bareng sama Jessica. Di cerita penutup hari jaga malam segmen hari ini ya, teman Pro 2 di Selasa 1 September 2026 dengan topik kita ya tadi ya, manifestasi kunci mengubah pikiran jadi kenyataan nih teman Pradua. Ya pastinya hari ini ya teman Pradua, Jessica nemenin kamu dengan lagu-lagu yang udah cocok banget ya di malam hari ya teman Pradua. Dan pastinya ini juga manifestasi yang kita bahas hari ini bisa menjadi semangat baru nih buat kamu untuk memulai bulan ini ya teman Pradua. Ya pastinya juga di bulan ini aku harap kamu bisa mendapatkan hal-hal positif yang memang kamu ingin kan nih teman Pradua. Yang pastinya ini juga cocok banget ya buat kamu nih teman Pradua yang pengen melakukan kegiatan positif ya, atau mungkin upgrade kamu menjadi lebih positif lagi. So teman Pradua, Jessica masih berada di ruang dengar kamu ya sampai nanti di jam 12 ya teman Pradua. Tapi sebelum itu kita bakal mengikuti bersama jazz musik dari jam 11 sampai jam 12. So teman Pradua, kita langsung aja mendengarkan lagu Feby Putri Bernaung nih, untuk sambil memikirkan gitu ya afirmasi positif kamu kira-kira apa aja di bulan ini. Yang pastinya ini bisa membuat kamu jadi semangat nih untuk menjalani manifestasi kamu. Dan teman Pradua, ya kita selesai juga nih untuk menutup cerita penutup hari di malam hari ini. So teman Pradua, terima kasih banyak yang udah bergabung bersama dengan kita di malam hari ini.

0: O S, nak mana po S?
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapo nak kemana S?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan S?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya po jangan peneng S. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat S.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan di pacak, nak siaran langsung oke, nak

pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Teman-teman.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

akan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 seiring dengan terdengar musik ini bakal sampai di sini. Kami menemani Anda dengan acara cakra kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan, atau mungkin masih bernegosiasi dengan alarmnya ya. Jadi apapun aktivitas kamu teman Pro 2, semoga pagi ini membawa hal-hal

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Info Pro2 FM.
1: Selamat ketemu berdua kali ini bersama EPD Info Pro2. Pemilik klub Persik Kediri Arthur Irawan mendukung penghapusan kewajiban memainkan pemainan U23 pada kompetisi Super League 2026-2027. Hal tersebut disampaikan Arthur saat mengikuti dialog bertajuk membawa Liga Naik Kelas bersama awak media. Menurut Arthur, pemain muda seharusnya mendapatkan tempat berdasarkan kualitas, bukan semata-mata karena aturan batas usia dan kompetensi. Arthur menilai setiap klub tentu ingin menurunkan komposisi terbaik demi meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan kompetensi. Ia mencontohkan Lamine Yamal yang menjadi pemain inti Spanyol bukan karena usianya, melainkan kualitasnya sebagai pemain. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat, sekian.
0: Info Pro 2 FM.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia

26 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya dan semangat pagi buat kita semua. Gimana nih kabar teman Pro 2 pada hari ini? Tepatnya di tanggal 2 September 2026 ya teman Pro 2, hari Rabu nih, hari punuk gitu. Jadi buat teman Pro 2 tetap semangat ya pagi ini, gimana kabarnya? Dan kalian akan temani happy hingga pukul 10 nanti ya teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke segmen pada part pertama. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan informasinya mengenai apa aja sih perayaan penting di tanggal 3 September gitu. Nah yang pertama nih teman Pro 2, ternyata ada Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. Dan peringatan ini berkaitan dengan instruksi Presiden Soekarno pada 3 September 1945 untuk membentuk Badan Kepalangmerahan Nasional. Nah, melansir dari laman PMI, momentum tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang menjalankan berbagai kegiatan di bidang kepalangmerahan gitu. Nah, PMI juga kemudian resmi dibentuk pada 17 September 1945. Enggak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sejak saat itu PMI menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pertolongan pertama, hingga kegiatan sosial lainnya. Nah, peringatan 3 September menjadi kesempatan nih untuk mengenang sejarah awal kepalangmerahan Indonesia sekaligus mengapresiasi kontribusi para relawan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Nah, yang kedua ternyata ada ini guys, Hari Gedung Pencakar Langit. Aduh, cakar-cakar langit nih. Enggak, jadi mengutip dari National Today, peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan perkembangan arsitektur, desain, konstruksi, dan teknologi yang memungkinkan manusia membangun gedung-gedung dengan ketinggian yang luar biasa. Gedung pencakar langit nggak hanya menjadi bagian dari landscape kota modern, tapi juga mencerminkan perkembangan teknologi dan kemampuan rekayasa manusia. Pembangunan gedung tinggi membutuhkan perencanaan yang kompleks, mulai dari struktur bangunan, fondasi, sistem transportasi vertikal, hingga aspek keselamatan dan efisiensi energi. Nah, di berbagai kota besar dunia, gedung pencakar langit juga menjadi ikon yang mencerminkan perkembangan ekonomi dan identitas sebuah kawasan. Kalau di Indonesia, apa ya gedung yang bisa disebut gedung pencakar langit? Dan tempro 2 itu informasinya ya, pertama buat kamu di pada part pertama, nanti di setelah ini dis pada part kedua. Masih bersama Happy nanti bersama beragam informasi dan musiknya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Produce Sulayliat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.